0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 ya dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan aku saatnya puterin lagu pilihan kamu yang pertama ini terbanyak di vote, ada 100 ribu kalinya Gia Indrawari. Aku nyapa dulu yang ada di Instagram kali ya, coba deh ada siapa aja yang vote lagunya si Gia Indrawari ini, teman Pro 2. Oke, okay, ada Andi Muhammad Fadil underscore, Caroline underscore Santoso, Widewide underscore, ada Cici Cantik 30, Deddy Kurniawan, Umusam, Sofura SFM, terus Eric Pat underscore juga terima kasih ya untuk ngevote apa namanya lagu pilihan kamu di hari ini. Langsung aku puterin, dan aku masih punya 3, ada Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, dan Dia Yang Gak Peka. Langsung aja di tempat yang sama 0811410968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI_22 Makassar. Aku tungguin di RRI Digital, download di Play Store App Store ya.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, lanjutin lagi untuk putarkan lagu pilihan kamu yang sudah kamu vote di RRI_Pro2 Makassar di Instagram, bisa juga di RRI Digital, download di Play Store, App Store kamu ya. Sekarang aku mau muterin Dia Yang Gak Peka, teman Pro 2. Terima kasih Erik Pat, ini udah ikut bergabung Anissa Ratu, Bonobok, ada Payat, Ridwan Red 1, Hero 29, Rara Basri, dan Mitahul Hair_MK. Terima kasih semuanya yang udah vote ya. Dan aku bakal balik lagi teman berdua satu kali lagi deh untuk closingan di lagu pilihan kamu. Jadi kamu pilihin aku yang mana sih yang cucok meong untuk closingan. Aku punya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me, sama si Bruno Mars yang Cha Cha Cha. Bantu pilihin ya.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, bisik bincang asik di jam 9 ini. Dan aku pengen ngebahas nih tentang apa coba, teman Pro 2. Karena hari Selasa jadi toleransi ya. Kita akan bahas gimana caranya kita semua bisa satu tongkrongan, satu circle walaupun beda agama. Jangan kemana-mana, ini menarik banget karena isu sekarang tuh para-para teman Pro 2 ya, padahal kita tuh udah terbiasa berbeda loh.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Teman produ toleransi itu kan gak selalu harus ditunjukkan dengan lewat hal-hal yang besar ya. Kadang sebenarnya bentuknya justru sederhana aja, kayak menghargai teman ketika sedang menjalankan ibadah. Misalnya juga lagi nongkrong, terus ada teman bilang mau sholat, mau ibadah dulu, ya udah kasih ruang, jangan dibully teman produ ya kan. Karena kelihatannya sepele, tapi ini menghargai waktu dan ibadah seseorang itu penting banget, apalagi di sebuah circle. Nah, ketika teman kamu juga sedang merayakan hari besar keagamannya misalnya, kamu tuh bisa menunjukkan rasa hormat dengan cara yang sederhana. Gak harus ikut melakukan ibadahnya, tapi cukup dengan memberikan ucapan yang baik dan menunjukkan sikap saling menghargai. Karena memang toleransi bukan berarti kamu harus ikut campur ya, mengecampur adukan maksudnya keyakinan, tapi kamu tetap dengan agama dan prinsip masing-masing. Teman kamu juga punya hak yang sama untuk menjalankan ibadahnya. Dan menariknya lagi, justru dari perbedaan ini tuh kita tuh bisa belajar banyak hal teman produa. Bisa tahu bagaimana teman kamu menjalankan tradisinya, memahami kebiasaannya, dan juga melihat bahwa setiap orang punya caranya masing-masing untuk menjalani kehidupan. Seperti apalagi toleransi dalam nongkrong. Tetap di 96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada with Ning di DH.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

96,8 RRD Pro 2 Event, teman terbaik kamu. Buat kamu nih teman Pro 2 ya, yang tadi kita udah bahas tentang gimana sih caranya bertoleransi meskipun beda agama tapi dalam tongkrongan. Jadi untuk kamu yang punya misalnya teman yang beda agama, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh ya. Karena pertemanan yang sehat itu gak harus punya keyakinan yang sama. Yang penting adalah gimana saling menghargai, saling menjaga, dan tahu batasannya masing-masing. So beda agama satu tongkrongan ya, kenapa enggak gitu. Karena pada akhirnya mungkin kamu berbeda dalam keyakinan dan tradisi, tapi soal menghargai sesama manusia harusnya bisa punya satu suara. Jadi tetap berteman teman Pro 2, tetap saling menghargai, dan jangan biarkan perbedaan jadi alasan untuk saling membenci. Karena beda itu biasa, yang luar biasa itu kalau misalnya kamu tetap bisa berdampingan meskipun berbeda.

Teman Pro 2 di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya kamu ditemani di Wasnya Pro 2 with Nindi TH. Dari ready.co.id ada pengadaian yang resmi menghadirkan ajang lari bertajuk Gold Run di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi penyelenggaraan perdana di luar Pulau Jawa setelah sebelumnya sukses digelar di Jakarta. Ini juga membuktikan langkah

0: luar Pulau Jawa karena antusiasme masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kegiatan serupa dinilai sangat tinggi dan luar biasa. Masih dari rd.co.id, Universitas Muslim Indonesia mengawali pembinaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 melalui pekan pesantren di Pesantren Unggulan Darul Muhlisin UMI pada Lampe, Kabupaten Pangkep, di mana kegiatan ini menjadi bagian dari strategi UMI untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul sekaligus memiliki karakter yang kuat. Pekan pesantren gelombang 1 dilaksanakan 7 sampai 9 September 2026 diikuti sekitar 500 mahasiswa baru. Mereka berasal dari 3 fakultas, yakni Fakultas Farmasi, Kedokteran Gigi, dan Fakultas Perikanan dan juga Ilmu Kelautan UMI. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Dan berarti aku benar-benar pamit dari Spada karena nanti ada Enggi Suci Hilyan yang nemenin kamu. Tapi sebelumnya ada lagu-lagu enak dulu dong sampai jam 11 nanti.
1: Intro 2. Intro

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
2: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
0: Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro 2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
3: Kak, aku mau cerita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

107.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,8 FM Pro RR Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Enggi di santai siang hari ini, menemani kamu di bulan September ya. Enggak berasa udah di tanggal 8 lagi nih teman Pro 2. Mudah-mudahan sih Septembernya kita di tahun ini bisa bersahabat ya, yang mungkin dari kemarin udah dar-dar aja, mudah-mudahan lebih calm down lagi, lebih happy lagi ya kan. Jadi hal-hal yang baik selalu datang buat kita semuanya, amin ya. Anyway, hari ini seperti biasa di jam 11 sampai jam 12 aku bakalan nemenin kamu di Prodo Hit List ya, di request time. Jadi buat kamu yang pengen request lagu boleh banget teman Prodo, langsung aja ke WhatsApp di 0811 410 968. Boleh komen juga di RRI Digital, jangan lupa untuk di download dulu ya. Kalau yang belum punya, kalau yang udah tinggal komen aja ya. Terus boleh langsung ke Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aku tungguin sampai di jam 12 nanti teman Pro 2 ya, yang pengen diputerin lagu favoritnya langsung aja di Pro 2 Hitlist kali ini.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

Masih di 96,8 FM Produa dari Makassar. Masih barengan sama Enggi, teman Produa di Produa Hitlist. Wow, udah rame banget ya WhatsAppnya Produa hari ini. Dan aku mau ke pendengar setianya Produa dulu nih. Kakak, aduh, udah dihapus lagi namanya, aku lupa lagi ya. Pokoknya dari 0813-7682 sekian. Request lagunya Medicine Beer dengan Bittersweet. Nanti langsung aku puterin ya. Terus juga nanti ada lagunya Raihan Nur, Mau Tak Mau, requestan dari Ditya. Dan ada nanti lagu dari Ella Henderson barengan sama Host Gospel, itu dia yang Risk It All. Nanti juga langsung aku puterin buat kamu, buat requestan dari Ada Sita. Thank you ya yang udah pada request ya. Dan kita langsung aja dulu nih teman-teman, produk ke lagu pertama ada Medicine Beer dengan Bittersweet.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Balik lagi barengan sama yang kita menemukan di Santai Siang Radio Hitlist hari ini. Dan aku mau bacaan lagi requestan ya. Ini niat banget ya teman Pradua, pakai pantun katanya. Hai hai, selamat siang siang ya. Aku punya pantun nih, ikan hiu makan tomat. Walaupun ikan hiu gak akan pernah makan tomat, tapi episode mencintaimu gak akan pernah tamat. Asik ya, tanda nangis. Dari 0896375 1 sekian sekian sekian sekian ya. By the way, mau request katanya lagu mellow nih. Dari siang-siang udah mellow aja ya. 100 hidup lagi dari Meidra, terima kasih. Oke, thank you juga ya ikan hiu makan tomat. I love you tomat, I love you so much ya. Oke, langsung aja teman Pradua, kita ke lagu dari Meidra, ada 100 hidup lagi.

RRI dalam esensi buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelumnya, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu. Bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: OB request pushback sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Masih barengan sama yang gini santai siang teman berdua nemenin kamu. Dan waktunya jam 12 ya, aku bakalan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama kamu pastinya di Nguli, ngobrolin soal kuliner dan juga UMKM ya. Kira-kira kita hari ini bakalan ngobrolin apa? Pokoknya kamu jangan pindah frekuensi dulu ya, stay tune terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih di 96,8 FM Prodiar Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodiar, kalau ngobrolin soal kuliner di Kota Makassar, salah satu yang kayaknya wajib untuk dicobain ya, kalau misalnya ada yang dari luar kota terus main-main ke Makassar tuh kayaknya banyak, dan salah satunya adalah pisang epe. Kayaknya gak boleh di skip gitu ya. Dan kayaknya makin kesini juga cara untuk menikmati pisang epe itu kayaknya kurasa banyak banget nih gitu ya. Lebih ke topping-toppingnya kayaknya sekarang sudah sangat-sangat beragam gitu ya. Kalau dulu cuman yang mungkin kayak gula merah gitu ya, palm sugar atau dan lain-lain itu sebenarnya udah ada dari dulu, tapi sekarang itu lebih banyak lagi teman-teman Praduana. Makanya hari ini kita bakal ngobrolin tentang gimana nih menikmati inovasi pisang epe kekinian ya, dari Pantai Losari ke lidah anak muda. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu ya, sehingga terus di Prodiar FM, nanti kita sama-sama ngobrol di ngulik ini setelah beberapa lagu berikut ini. So, sehingga terus di Prodiar FM, teman terbaik kami.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

dengerin teman Pro 2. Lanjut lagi masih di ngulik ngobrolin soal kuliner dan juga UMKM ya. Nah, jadi kalau kayak dengar kayak namanya pisang MP pasti kayak memori itu tuh langsung tertuju sama aroma pisang raja yang dibakar gitu. Terus ada siraman saus gula merahnya ya kan, itu di sepanjang pantai Losari kalau malam hari. Nah, tapi nih teman Pro 2, menariknya di tangan kreatif para pelaku UMKM Muda Makassar sekarang tuh jajanan legendaris ini tuh berhasil melakukan lompatan yang menurutku tuh cukup besar ya teman Pro 2, di mana pisang EP itu tidak lagi sekedar kuliner tradisional malam hari, tapi juga bertransformasi jadi cemilan modern yang bisa sangat-sangat dinikmati sama Gen Z gitu. Dan anak-anak muda ini bahkan berani bereksperimen menghadirkan beragam varian rasa kekinian, mulai dari topping keju, coklat, coklat keju, sampai taburan biskuit renyah yang pastinya ini tidak menghilangkan di aroma khas dari proses pembakaran pisangnya gitu ya. Jadi tidak cuma soal rasa, tapi juga gimana konsep pengemasannya pun katanya berubah dari piring lesehan jadi kemasan box yang praktis, higienis dan estetis ya. Jadi kayak bisa nih dibawa kemana-mana kayaknya pisang EP ini gitu ya teman Pro 2. Jadi lebih gampang gitu. Dan inovasi ini pastinya membuktikan juga bahwa jajanan lokal kita tuh punya daya adaptasi yang luar biasa ya, dan bisa dinikmati kapan aja termasuk jadi teman nongki atau cemilan manis di siang hari.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

Nah, teman-teman Radio, jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Dek, masa nongkrong pisang epe dimakan?" Kasih tahu memang Mi, bahwa sekarang itu pisang epe bukan mie sembarang pisang epe, nah. Karena sudah banyak banget Mi inovasi yang dilakukan banyak UMKM gitu ya. Jadi benar-benar bahkan dari kemasan itu bisa banget nih dibilang kekinian, teman Pro 2 ya. Sudah banyak hal-hal kreatif yang dilakukan sama UMKM-UMKM lokal yang pastinya dibilang kekinian, teman Pro 2 ya. Sudah banyak

bumbunya, rempah-rempahnya, semuanya itu tradisional dan sangat-sangat kayak kaya banget khas rasanya gitu ya. Jadi jangan salah nah kalau misalnya ada anak-anak yang anak-anak muda terus nongkrongnya pakai cemilan tradisional. Kalau saya sih dukung banget, sepakat sependapat gitu ya. Anyway, jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, nanti di jam 1 aku bakalan balik lagi nemenin kamu dengan informasi dari olahraga. So stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pradua. Dan waktunya jam 1 siang, aku update lagi informasi olahraga buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tintori, apalagi sampai merusak.

99,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Buku The Alpha Guide karya Henry Manampring adalah sebuah buku yang membahas tentang kepemimpinan dan cara untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, terutama yang memiliki karakteristik sebagai alpha atau pemimpin yang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk memahami konsep kepemimpinan, serta cara-cara untuk mengembangkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang kuat. Dalam buku ini, mengedepankan pentingnya keberanian, kepercayaan diri, keterampilan, komunikasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tegas. Dalam The Alpha Guide, Henry Manampring menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga dapat membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Buku ini seringkali diacu oleh mereka yang ingin mengembangkan diri dalam aspek pribadi dan profesional. Buku ini memberikan wawasan mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga disegani oleh orang lain di sekitarnya. Buku ini pada dasarnya adalah panduan praktis bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih dihormati dalam dunia profesional maupun pribadi. Dengan berbagai teknik dan prinsip yang diajarkan, pembaca diharapkan dapat mengambil langkah konkret dalam meraih posisi pemimpin yang sukses dan berdampak.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman

masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Mas barengan sama Enggi di Santai Siang, waktunya kita ngobrol lagi dan update informasi entertainment ya. Informasinya seperti apa? Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Radio FM, teman terbaik kamu.

0: NKRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Waktunya kita update lagi untuk informasi lokal ya. Di lock-in ini sampai di jam 3 nanti, teman Pro 2. Dan seperti biasa nih, informasinya kita lansir dari rri.co.id di gitu ya teman Prodo ya. Nah jadi ini ada forum anak Sulawesi Selatan yang resmi mengusung nama generasi Karsana Wasena untuk periode kepengurusan 2026-2027, dan nama ini tuh jadi identitas baru juga untuk arah gerak organisasi kedepannya gitu ya. Dan ketua forum anak Sulawesi Selatan Andi Muhammad Afif Alwiansyah itu mengungkap nama tersebut tuh dalam program Idola Indonesia Layak Anak ya di RRI Pro 1 Makassar kemarin. Dan program ini tuh mengangkat tema peta jalan anak Sulsel membangun masa depan layak anak. Dan Afif juga menjelaskan katanya Karsana Wasena ini bermakna jalan menuju masa depan yang cerah, dan nama itu tuh diharapkan menjadi simbol arah gerak FAS selama 2 tahun ke depan gitu ya. Jadi semoga dengan nama baru, semangat baru, lebih keren lagi.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skin, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Pasar teman terbaik kamu masih barengan sama yang gitu teman Pro 2. Ini ada informasi dari Isyana ya, di mana kabar membanggakan ini tuh datang dari musisi Indonesia Isyana Saraswati ya, yang juga menjadi penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut. Ini resmi masuk dalam jajaran line up Lollapalooza di India teman Pro 2 2027, dan salah satu, ini bisa dibilang tuh salah satu festival musik berkala internasional ya, yang bakalan digelar di Mumbai, India. Wes, apakah ada Shah Rukh Khan? Apakah ada Hrithik Roshan? Jadi informasi ini tuh turut dibagikan melalui akun Instagram musikku.id juga teman Pro 2, dan Isyana ini dijadwalkan tampil pada 23 sampai 24 Januari 2027 di Mahalaxmi Race Course Mumbai barengan sama sejumlah nama besar dari panggung musik internasional ya, termasuk Olivia Dean, Limp Bizkit, Cat's Eye, sampai Fontaine's DC gitu. Dan bagi Isyana, pasti kesempatan tampil di Lollapalooza ini tuh menjadi salah satu langkah penting juga ya dalam perjalanan karirnya menuju panggung musik global, dan kehadirannya juga pastinya membawa nama Indonesia ke dalam festival yang mempertemukan musisi dari berbagai negara dan genre. Dan Lollapalooza India 2027 sendiri ini merupakan penyelenggaraan edisi kelima kalau nggak salah ya, edisi kelima dari si Lollapalooza ini ya. Dan tahun ini tuh Lollapalooza India kembali digelar selama 2 hari, yaitu 23 dan 24 Januari 2027 di Mahalaxmi Race Course Mumbai. Dan penyelenggara menyiapkan 4 panggung yang katanya bakalan diisi dari lebih 40 penampilan dari musisi internasional dan juga lokal.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Masih bakalan update lagi teman-teman Radio, informasi lokal dari rri.co.id buat kamu sampai di jam 3 nanti ya. Jadi pastiin jangan pindah frekuensi teman-teman Radio, karena nanti masih ada informasi lainnya yang bakalan aku update buat kamu ya. Jadi stay tune terus di Prada FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

101,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Masih di 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login teman Produa. Informasi selanjutnya itu ada sebanyak 250 mahasiswa baru program studi ilmu hukum UIN Alauddin Makassar ini mengikuti penyuluhan hukum yang digelar kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan ya, atau Kanwil Kemenkum Sulsel. Dan kegiatan ini tuh menjadi bagian dari rangkaian pengenalan budaya akademik kampus yang dimana ini berlangsung di kampus UIN Alauddin Makassar. Dan narasumber utama itu penyuluh hukum ahli madya Kanwil Kemenkum Sulsel ada Pak Pugu Wiono, yang dimana ini membuka sesi dengan memaparkan gambaran umum sekaligus juga peran strategis ya dari Kementerian Hukum dalam membuka peluang karir bagi lulusan sarjana hukum. Dan tidak sekedar bicara peluang, tapi ia juga turut membagikan katanya kiat-kiat praktis nih biar mahasiswa itu mampu membentuk kualifikasi diri yang responsif dan juga pastinya siap bersaing sesuai kebutuhan dunia kerja hukum saat ini. Begitu ya teman-teman. Dan suasana makin hidup lagi ketika sesi motivasi ini tuh diisi sama Ahmad Fauzan ya. Bukan Fauzan teman saya ya, karena itu tidak mungkin ya. Dia baru mau wisuda teman-teman. Nah, dan mahasiswa pasca sarjana UIN ini yang tengah menjalani program magang nasional di Kanwil Kemenkum Sulsel ini berbagi pengalaman dari sudut pandang sesama mahasiswa, dan sesi ini tuh menjadi penyemangat tersendiri juga bagi para mahasiswa baru yang baru aja menapaki dunia perkuliahan ilmu hukum.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go kesana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Balik lagi teman Pro 2, masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Masih di login dan kali ini ada informasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan ya, Andi Basmal ini memperkenalkan kopi Arabica Cahaya, produk indikasi geografis kebanggaan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam kunjungan ke Danish Patent and Trademark Office di Denmark, teman Pro 2. Wow, dan kunjungan yang berlangsung dalam rangkaian benchmarking visit on intellectual property administration ini itu juga turut dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual ya, dan perwakilan di KPCO Denmark ini serta tim gabungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dan juga Kanwil Kemenkum Sulsel ya. Dan kehadiran dari delegasi Indonesia di kantor Otoritas Paten dan Merek Denmark ini menjadi ajang saling belajar ya, sekaligus juga mempromosikan potensi kekayaan intelektual daerah tuh ke level internasional. Best banget ya. Dan dalam kesempatan tersebut Andi Basmal juga menjelaskan bahwa kopi Arabica Cahaya ini bukan sekedar komoditas biasa teman produk, tapi melainkan juga produk yang kualitas dan karakteristiknya tuh sangat dipengaruhi sama faktor geografis wilayah asalnya dan dipadukan dengan kearifan lokal masyarakat Bulukumba dalam proses budidaya hingga pengolahan. Keren banget, dari Bulukumba langsung bisa sampai ke Denmark ya teman produk. Mudah-mudahan makin banyak lagi produk-produk dari Sulawesi Selatan khususnya bisa go internasional.

96,8 FM Radio Rumah Kasar, teman terbaik kamu. Sampai jugalah kita di penghujung santai siang, teman Prodo. Karena Momi masuk sore ya. Berarti sore ceria yang akan menemani kamu sampai di jam 8 nanti barengan sama Ratu Dei. Rai, benar sekali. Jadi pastiin buat kamu harus selalu stay tune ya, teman Prodo. Tapi Enggi pamit dulu. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah nemenin Enggi siaran dari jam 11 ya. Dan kita ketemu besok di Spodo. Tapi besok pinan, jangan dulu hari ini, oke? Okay? Karena hari ini lewat nih sih. Ini sudah santai siang selesai, berarti udah mau sore ceria, oke? Okay? Kalau kita Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye bye.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 sore ceria balik lagi nemenin kamu hari ini ya, bareng Rai. Trampa 2 nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Tentunya hari ini aku bakal panjang ya nemenin kamu dan bakal banyak informasi juga di sore hari ini. Dan seperti biasa juga Trampa 2 di 1 jam awal kita bakal bahas soal profil dari anak muda yang bisa menginspirasi buat kalian semua. Jadi yang penasaran siapa yang bakal kita bahas, jangan kemana-mana dulu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sore ceria pukul 4 nih, aku gak sendiri. Karena selama 1 jam ini katanya Ale bakal stay di Pro 2, bakal nemenin aku buat siaran.
1: Oh benar.
0: Dan biasanya teman Pro 2 kalau udah jam 4 ya, kita bakal bahas salah satu public figure. Entah itu penyanyi, penyair, atau pelawak ya, boleh teman Pro 2. Intinya ini bisa menginspirasi juga buat kamu lah. Ini kita bakal bahas siapa nih, Ale?
1: Kita bakal bahas Kak Feby Putri nih.
0: Feby? Yeah, Feby Putri. Oke. Okay. Wow. Kayak ini tuh salah satu apa kayak gak kuat. Gak. Ini selalu kayak selalu kedenger namanya. Apalagi di Makassar tuh ini orang yang sangat-sangat katanya penyanyi yang sangat berprestasi gitu.
1: Benar.
0: Tapi ini teman kamu?
1: Bukan dong.
0: Bukan ya, kirain teman kamu.
1: Bukan teman Karai ini.
0: Jadi sih.
1: Oh benar.
0: Jadi ini kita bakal bahas Feby Putri Nilam Cahyani.
1: Iya benar.
0: Lahir
1: yang biasa di
0: panggil
1: Kak Feby.
0: Kak Feby. Kak Feby. Kakak Feby banget ini.
1: Kakak.
0: Kakak banget ini. Katanya lahir di lahir 5 Februari tahun 2000 ya.
1: Iya benar.
0: Merupakan penyanyi, penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Dan katanya Feby ini mulai dikenal melalui debut singlenya yang berjudul Halu. Halu tuh yang mana? Coba-coba.
1: Yang mana coba?
0: Halu. Ah, lupa kak lagi yang liriknya. Kenapa kalau tiba-tiba di dar-dar begitu tuh kayak lupa kak. Halu. Nana. Oh yang okay. Ku ingat itu yang sama Firsa Besari.
1: Runtuh itu ya.
0: Oke. Okay. Ini adalah salah satu lagu yang dirilis pada tahun 2019. Dan selanjutnya mendapat pengakuan luas pasca merilis single keenamnya Runtuh berkolaborasi dengan Firsa Besari pada tahun 2021.
1: Luar benar. Biasa. Tapi ternyata Feby Putri ini juga sebelum dikenal banyak orang nih, ternyata Feby ini rutin mengunggah video cover lagunya di Instagram sama di YouTube-nya tuh.
0: Okay.
1: Dia itu cuma kayak bermodal gitu. Gitar yang kayak dengan kameranya sendiri, ia mulai memperkenalkan bakatnya ke media sosial.
0: Oke, okay. Yeah, berarti hampir-hampir sama aja sih, karena saya kan juga biasa kalau menyanyi tuh biasa juga aku upload di media sosial gitu. Tapi mungkin nggak belum pi ini apa meledak itu karyaku begitu.
1: Oh mungkin belum waktunya kali.
0: Berarti kayak harus sekali lagi lebih banyak bikin konten nyanyi.
1: Aduh, iya kayaknya.
0: Iya, karena aku rasa kayak, kalau saya menyanyi juga bagus jin. Orang bagus bilang orang-orang tuh kayak, ih bagusnya suara atau kayak Rai.
1: Oh, bener. Tapi Kak Feby ini selain pinter nyanyi juga, dia juga sering ngebuat lagu sendiri loh.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah.
0: Luar biasa.
1: Dan ciri khasnya tuh kayak yang memang kayak puitis juga gitu.
0: Iya lagunya. Emang sih dari lagu-lagunya tuh indie banget sih lagu-lagunya.
1: Bener.
0: Iya, dia kayaknya kayak, anak senja banget ya.
1: Iya lagi kayak kena banget juga buat Gen Z gitu.
0: Dan kau tahu ini Putri, Feby Putri sekolah di mana? Kau tahu?
1: Enggak.
0: Masa kau enggak tahu?
1: Enggak, ya jelas mungkin di Makassar.
0: Di Makassar. Iya, dia tuh SMA-nya di SMA Negeri 2 Makassar.
1: Oh.
0: Terus dia di kuliahnya itu dia di Unibos, tau nggak?
1: Tahu.
0: Apa beda Unibos?
1: Universitas Bosowa. Ah,
0: iya betul. Dengan memilih program studi Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2018. Sangkatan betulan sama Kak Enggi, tau nggak Kak Enggi yang di Pro 2? Nah itu sangkatan. Tapi bedanya ini di Unibos. Seandainya di universitasnya Kak Enggi, berarti mungkin ketemu aja sama ini Feby Putri.
1: Mungkin berteman.
0: Berteman, oh iya kayaknya bakal berteman baik ya. Dan ya awal karirnya ini dia tuh dari dunia musik sejak kecil katanya ini. Kayak mengunggah video bernyanyinya pada saat dia tuh di kelas 3 SMP di akun Instagram pribadinya.
1: Bener.
0: Dan itu kayaknya emang dia kayak suka memang mengabadikan kayak setiap bikin menyanyi gitu, setiap cover lagu dia bakal apa upload di Instagramnya, makanya lama kelamaan ketika banyak orang yang kayak notice, wih bagus,
1: iya kayak ini bagus deh buat kayak soundtrack begini.
0: Iya.
1: Tapi menurut Kak Rai, lagu mana nih yang menurutnya bagus banget?
0: Pernah Kak dengar ini lagunya Feby Putri itu pas subuh-subuh toh, subuh-subuh pergi Kak di apa di RRI itu lagi hujan.
1: Oh iya. Masuk itu, suasananya.
0: Itu yang kudengar itu lagunya yang Usik.
1: Oh Usik.
0: Itu kayak
1: gimana tuh penggalan liriknya?
0: Nanti kita bakal puterin nih. Oh, okay. Itu keren banget sih kalau kau dengar subuh-subuh terus kau lagi naik motor pakai headset. Kayak aku mau menangis kayaknya sih.
1: Kalau aku kayaknya lebih suka durasi.
0: Durasi. Ya. Durasi tuh yang gimana itu durasi?
1: Yang itu loh yang kayak ada nuansa-nuansa Makassarnya juga.
0: Oh, yang pas terakhir. Ya. Nah, teh aku siapa ingat. Nah, itu bagus juga. Itu ya, aku tahu. Tapi kita putar dulu lagunya satu ya, Feby Putri, ada Usik yang bakal nemenin kamu terlambat dua di sore ceria hari ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi tanpa dua, masih membahas soal Feby Putri.
1: Wow,
0: ini kita udah gak berdua lagi ya. Kita udah hadirin sepupunya Feby Putri. Karena berhubung ini Feby Putrinya lagi di Jakarta. Ya. Jadi yang kita undang ke sini tuh sepupunya.
1: Of course, sepupu.
0: Selamat jauh. Sore, Kak.
1: Selamat sore, Kak.
0: Wait, dari suaranya memang mirip, Dek.
2: Lembut, mendayu-dayu ya.
0: Gimana kabarnya hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, jadi ada fakta apa lagi nih soal Feby Putri?
2: Ada fakta tentang Feby Putri ini akan menjadwalkan menggelar penampilan spesialnya di Taman Budaya nih pada tanggal 18 September 2020.
0: 2026 itu di Taman Budaya di Yogyakarta.
2: Wow. Dan ternyata antusiasme para penggemarnya ini sangat tinggi nih untuk acara ini karena terbukti dari tiket presale keduanya yang sudah diumumkan habis terjual.
0: Wow. Berarti enggak cuma di
2: bulan lalu.
0: Memang ini Feby Putri bukan cuma di Makassar terkenal sekali, di luar Makassar di Jogja itu banyak banget penggemarnya terampe dua.
2: Benar
1: sekali.
0: Sepupunya, kalau sepupunya ini suka lagunya Feby Putri yang mana?
1: Kebetulan yang ini, yang Runtuh.
0: Runtuh.
2: Iya, pegelan liriknya gimana?
1: Aduh, lupa lah ya.
0: Feby Putri yang Runtuh, yang sama ini, Iwan Fals.
2: Iwan Fals? Kok Iwan Fals?
0: Diuji.
1: Oh. Shock dikit ya, kaget.
0: Siapa main temani yang Runtuh, ayo.
2: Ya, siapa? Hai,
0: ayo.
2: Siapa?
0: Sama Firsa Besari.
1: Ya itu.
0: Betul. Dia tuh sama Firsa Besari.
1: Saya kayak ingat FFF-nya gitu.
0: FF.
2: Iya. Coba minta FF Feby Putri.
0: Feby Putri sama Firsa Besari.
2: Firsa Besari.
0: Iya. Tapi kau waktu sepupunya ini ditanya, nah, tahu jika di mana sekolah kemarin Feby Putri?
2: Iya.
0: Tahu jika?
1: jujur, ini karena udah lama banget.
0: Oh berarti kau sepupu jauh, sepupu berapa kali kah?
1: Sepupunya. 10 kali mungkin.
0: Oke, jadi ini Rampa 2 nih awal karirnya tuh dia rilis lagu Halu pada tahun 2019.
2: Benar.
0: Terus Riu di 2022. Terus lagunya yang Hitam Putih itu 2024 Rampa 2. Jadi udah banyak banget dia kayak rilis lagu dan juga albumnya dan itu merupakan lagu-lagu yang kayak orang-orang Indonesia tuh suka sama lagu-lagunya Feby Putri.
1: Iya betul. Mm-hmm.
2: Iya karena bisa dibilang menariknya itu karya-karyanya Feby itu seperti dia itu kayak sedang menormalisasi ini bahwa rapuh itu manusiawi gitu.
0: Aduh.
2: Karena kayak lagu-lagu seperti Runtuh sama Halo ini tuh mungkin bukan cuma bercerita tentang kesedihan tapi juga mengajak nih pendengarnya menerima emosi yang sedang dirasakan.
0: Betul.
2: Bisa dilihat dari lirik-liriknya gitu.
0: Coba deh lagu. Lagunya Halo, coba nyanyikan sedikit.
2: Aduh, gimana itu?
0: Dari tadi ini, kayaknya saya sudah tahu di yang lagunya yang Halo yang mana. Senyumanmu.
2: Nah iya itu.
0: Itu kan, yang indah bagaikan candu.
1: Aduh.
0: Ingin terus kulihat walau dari jauh.
2: Anjay.
0: Sekarang aku pun sadari.
1: Kok kayak ini banget ya? Ada orang disimpan di lagu itu.
0: Oh.
2: Ya, tapi kayaknya itu lagu itu juga bisa dikaitkan dengan orang tua juga.
0: Betul.
2: Gitu. Bukan tentang pacar doang. Gitu.
1: Iya kan, betul sekali.
0: Kita coba cari lagi lagunya Feby Putri yang lain. Ada ini lagunya Durasi, Bernaung.
2: Aku suka Bernaung juga sih.
0: Bagai Bintang, Rantau, Runtuh, Cahaya, Waktu, Halu juga itu. Jadi yang mana kau mau pengen diputerin?
2: Durasi aja deh.
0: Durasi. Oke, okay, yeah. Kita coba terlambat dua, kita bakal puterinnya spesial buat Ale di sore ceria hari ini, dan juga ini mungkin terakhir ya, lagu terakhir sebagai penutup juga terlambat dua. Sebentar kita di jam 5 bakal update lagi informasi-informasi terbaru terlambat dua. Kita bakal move on dari pembahasan kita soal Feby Putri. Jadi buat kamu thank you banget ya, buat kalian berdua juga sepupunya Feby Putri yang sudah meluangkan waktunya ke Pura Dua Makassar, Ale juga ya. Kau sampai jam 5 aja di sini.
2: Sampai jam 7.
0: Sampai jam 7.
2: Sampai info update jam malam.
1: Tutup.
0: Kalau kau?
1: Aku sampai
2: jam 9 ya. Temani Kak Fauzan jaga malam.
0: Iya. Oke, datang pada kita puterin dulu ya. Ini satu lagu dari Feby Putri featuring Kapal Udara, Durasi. Kapal Udara, Durasi.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya Mbak, maaf.
1: Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi kita udah bahas Nabila Takia. Nah sekarang ini di
1: Feby Putri kak.
0: Kok tiba-tiba Nabila
1: Feby Putri? Okay,
0: Feby Putri ya. Iya tadi kita
1: siapa ini di sini?
2: Sorry aku tiba-tiba shock.
0: Nabila Takia, kok Nabila Takia ya? Tadi kita bahas soal Feby Putri. Nah sekarang kita mau ngasih kamu informasi soal info lalu lintas di Kota Makassar di Tanpa Dua.
2: Tapi sepertinya tidak live nih.
0: Tidak live ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Tidak live Tanpa Dua. Coba saya cari-cari dulu infonya
2: coba
0: di
2: ya. Baru di share ke sayanya.
0: Coba saya chat dulu Diskominfo Kota Makassar nah. Coba. Ini sembari saya cari-cari ngobrol aja, ngobrol.
2: Mau ngobrolin apa ini?
0: Oke. Okay. By the way, kalian biasanya kalau sore begini toh jam 5
2: iya yeah.
0: Kalian kayak orang yang memperhatikan jam gak sih kalau keluar? Biasanya kan biasa kayak jam 5 begini deh macet sekali.
1: Iya, iya.
0: Kalau kau gimana?
1: Kalau aku perhatiin jalan. Kalau maksudnya
2: perhatiin jalan maksudnya
1: kayak kok jam-jam segini kayaknya macet deh.
0: Nah, iya.
1: Malas keluar gitu.
2: Karena
1: soalnya kalau keluar terus macet ini ngomel di jalan.
0: Oh iya betul.
1: Apalagi kalau banyak-banyak ini banyak-banyak pengendara pengendara yang tidak patuh ya. Kadang itu yang bikin aduh udah capek di kantor, pulangnya dapat begituan kayak.
0: Iya betul.
1: Menguras tenaga.
0: Makanya gitu. Saya tuh lebih kayak mendingan kalau pulang enggak sore tuh jam 4 atau jam 5, saya lebih memilih kalau lewat dari jam 4 atau jam 5 mi. Saya lebih memilih pulang pas sudah isya.
2: Oh,
0: ya.
1: Wow.
0: Karena malas banget ke kalau macet, weh. Kayak, aduh, ini harusnya sampai mak di kosku tiduran rebahan main HP scroll media sosial. Ini malah terhambat di jalanan.
1: Oh, berarti bener. Geser ya ini ceritanya.
0: Apa tuh?
1: Geser, maksudnya
0: geser tempat, geser iya, lokasi, tinggal iya. Singgah dulu di Alauddin.
2: Ngapain tuh?
0: Kalau kau ini si Ale.
2: Kalau aku sama sih, karena kan di Makassar itu bisa dibilang ada jam-jam tertentunya gitu.
0: Okay.
2: Lalu lintasnya, macetnya kapan ininya. Jadi bisa dibilang aku tipe orang yang kalau mau keluar ya lihat-lihat jam juga gitu.
0: Lihat jam. Jadi biasanya juga tuh kalau sore-sore begini tuh banyak yang kayak kayak kita lebih mending tunda mi dulu keluar begitu, kayak tinggal mi dulu saja entah itu singgah di kafe nongkrong begitu. Tapi kalian
1: nyore
0: itu enak banget. Ada nyore deh.
2: Iya.
0: Tapi enggak bisa.
2: Tapi ini aku dapat info nih dari X nih.
0: Yep.
2: Di titik kemacetannya doang nih, tapi
0: itu berapa menit yang lalu tuh?
2: Oh iya ta.
0: Tapi kalau kita lihat memang di Kota Makassar sendiri kalau sore begini sampai 2, apalagi di beberapa lokasi ya kayak di apa ya Jembatan Barombong biasanya ya, tuh kalau sore itu begini agak macet. Tapi kita nggak tahu sekarang ya karena kita lagi nggak ada pantauan dari CCTV juga.
2: Bener banget.
0: Di situ tuh titik macet. Terus juga di pintu 1 Unhas biasanya itu kalau
1: ya,
0: sore.
1: Pintu 1 Unhas ya.
0: Kau di jalan mana kalau pulang?
1: Jalan mana maksudnya?
0: Maksudnya pulangnya lewat mana? Jalan
1: Cendrawasih. Cendrawasih
0: itu Cendrawasih jarang di macet.
1: Oh
0: toh.
1: Kemarin malah macet panjang parah. Banget.
0: Gara-gara?
2: Enggak tahu juga kenapa.
1: Juga tuh. Sih tapi tiba-tiba macet.
0: Yang di mana macetnya? Yang bagian
1: di
0: mana?
1: Jalan Kasuari ke sana-sananya.
0: Yang dekat pul, yang dekat anu polisi tuh?
1: Iya.
0: Yang kesana-kesana iya, tuh yang kesana-sana. Pas lampu merah ada depannya. Iya. Oh di situ saya juga kemarin dapat di situ macetnya pas sore kayaknya kalau nggak salah ya.
1: Iya sore jam 4.
2: Iya ini aku dapat juga nih dari.
0: Kau cari semua di.
2: Iya di pintu 1 Unhas itu ternyata di barat terpantau macet nih teman-teman Pro 2.
0: Iya. Mungkin orang-orang kalau sore tuh kayak pulang dari tempat kerjanya terus juga. Ada yang pulang dari kampus, terus dari sekolah, makanya orang lagi sibuk untuk pulang gitu kalau sore hari. Makanya mending kalau kau enggak mau macet, mending pilih di malam hari atau mungkin ya percepat ki pulangmu.
1: Pulangnya.
2: Aduh.
0: Kalau di kantor bilangnya jam 4, kau pulang jam 3. Tapi itu melanggar ya.
2: Bolos dong namanya.
1: Jangan ditiru ya teman-teman berdua.
0: Oke deh teman-teman, pada kita nanti bakal balik lagi dan masih ngasih kamu informasi di sore ceria hari ini.
2: Benar
0: jadi
2: sekali.
0: Jangan kemana-mana.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng kita bertiga juga teman berdua nemenin kamu di sore hari ini ya. Dan kalau tadi kita bahas soal lalu lintas. Ini juga berhubungan sama Kota Makassar juga nih. Kita bakal bahas soal cuaca panas yang ada di Kota Makassar.
1: Iya, benar sekali.
0: Ini tuh kayak kalian ngerasain gak sih sekarang tuh cuacanya tuh sangat-sangat panas, bahkan di Makassar sendiri. Bambang sekali. Kalian sadar gak sih soal hal itu?
2: Sadar banget sih, Kak. Karena setiap masih jam 9-an pagi, kalau keluar rumah itu kayak
0: panas sekali.
2: Panasnya itu jam 1 siang ya.
0: Oh iya, itu luar biasa sih. Saya juga kalau keluar jam segitu kayak langsung dehidrasi.
2: Over banget.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi tahu enggak, ini cuaca ekstrim yang melanda Kota Makassar 2 bulan terakhir itu memicu kekhawatiran akan risiko head stroke.
1: Apa tuh?
0: Kalau kalian gak tahu, kondisi ini tuh merupakan tahapan paling parah dari gangguan akibat paparan panas berlebihan pada tubuh kita. Jadi kayak heat stroke itu terjadi ketika tubuh sudah kehilangan kemampuan untuk mengatur suhunya sendiri.
2: Oke.
0: Kayaknya saya kena kayak begitu deh.
1: Oh, enggak dong. Kan kita berada dalam ruangan yang ber AC 22 derajat Celsius.
0: Tapi kan kalau keluar sama aja panas.
1: Enggak, tapi kan heat stroke ini gejala utama juga itu suhu tubuhnya itu di atas 40 derajat Celsius, Kakak.
0: Oh iya.
1: Sama ada beberapa gejalanya itu ada kebingungan, delirium, sama kayak kulit terasa panas, sama kemerahan dan sangat kering gitu.
0: Makanya banyak bilang, ada banyak kayak ngapain sih sama cowok bingung gitu. Mungkin gejalanya
2: Kakak enggak
1: sih? Oh my god.
2: Jangan mancing. Oke. Okay.
1: Tapi buat penanganan daruratnya ini ternyata head stroke ini bisa di tangani dengan dipindahkan penderita ke tempat yang teduh atau ber-AC. Boleh banget nih masuk ke studio sini.
0: Oh, berarti kalian ini orang-orang yang terselamatkan.
1: Iya, benar. Gitu.
0: Oke, berarti memang kalau lagi panas tuh usahakan jangan sampai kepanasan banget ya.
1: Iya.
0: Kedua, di cuaca yang sekarang tuh yang lagi ekstrim, harus juga sesuaikan suhu tubuh kamu ya.
2: Iya, betul.
0: Makanya kalau kayak merasa panas, coba dinginin tubuh kamu ke Prodo Makassar gitu. Benar,
1: sejam aja udah membeku.
0: Makanya kok suka-suka di sini kalau siang, Dek.
1: Iya, benar sekali. Itu alasan utama saya.
0: Bayangkan itu kalau di kosmu kepanas-panasan, mending saya ke studio kan dingin-dingin.
1: Bener lagi.
0: Kerjaannya juga santai, ngapain gitu. Jadi itu tolong berdua ya buat kamu yang lagi di musim kemarau ini, kamu harus perhatikan kesehatan kamu juga. Kalau keluar hindari paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan.
1: Benar.
0: Ya. Harus gunakan apa kalau lagi musim kemarau?
1: UV sunscreen.
0: Betul, itu salah satunya, dan juga pakai baju yang cukup tebal untuk melindungi langsung dari paparan sinar matahari juga.
1: Lebih pakai baju yang ini sih, lebih yang bahannya enggak bikin gerah.
2: Iya, betul. Okay,
1: karena itu salah satu penyebab juga head stroke ini.
0: Oh, iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita harus memilih-milih bahan baju yang memang enggak membuat gerah tapi
0: bisa menutupi dari paparan
1: sinar
0: matahari.
1: Benar sekali.
2: Bisa melindungi dari UV.
0: Okay. Okay. Itu dia teman-teman, pada kita masih bahas soal ini dan luar biasa, semoga kalian juga terhindar dari penyakit ini ya. Karena bahaya juga kalau tiba-tiba ada yang kena. Kalau kalian dari kalian berdua, takut kesa ya.
1: Coy.
0: Oke deh, ntar kita juga bakal balik lagi setelah break azan maghrib juga, nemenin Trans P2 di sore ceria hari ini. Ini azan maghrib jatuh pada jam berapa nih?
1: 18.04
0: untuk hari ini. Jadi buat teman-teman berdua, selamat menantikan azan maghrib, dan juga jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Prada Makassar,
1: teman terbaik.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalika, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Radio 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Ronde kedua lanjut lagi, ronde kedua jam 7 waktunya kita bahas soal musik indie. Ada zona indie yang bakal nemenin ronde kedua sampai jam berapa ya? Sampai jam 8 dong.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Oke, okay, mereka masih stay di sini nih ronde kedua. Ini bakal nemenin aku. Dan tentunya kalian masih semangat ya di sore hari ini.
1: Tentu saja.
0: Coba pakai yang headphone yang ini.
2: Iya.
0: Pasti bakal dengar suara.
2: Aku aja.
1: Ada kok.
0: Ada kan?
1: Suaraku yang enggak ada.
0: Aman. Suaramu masih aman. Oke. Okay. Jadi ini teman padua kita bakal bahas soal musik indie ya. Dan tadi kita juga di sore hari teman padua bahas soal Feby Putri.
2: Benar nah, sekali.
0: Putri kan awalnya itu juga salah satu memulai karir dari musik sendiri-sendiri kan. Iya, dari cover-cover lagu sampai bisa terlihat sampai sekarang itu banyak orang-orang yang suka sama Feby Putri. Bener. Tapi by the way kalian berdua nih kalau ngomongin soal musik indie ya, tentunya di Kota Makassar sendiri kalian ada ini enggak kayak tahu gitu pemusik-pemusik yang ada di Kota Makassar, musisi-musisi yang ada di Kota Makassar.
2: Dari siapa dulu nih?
0: Dari ini dulu nih, saudara sepupunya Feby Putri.
1: Okay.
0: Dari Ferdi. Namanya aja sama, Ferdi. Feby,
2: iya kan? Oh, bener.
1: Oke, okay. Sangkut
2: pautkan.
0: Ferdi, gimana? Kau tahu gak kayak salah satu musisi indie lokal yang ada di Kota Makassar?
1: Aduh, kalau di Kota Makassar saya kurang tahu sih kak ya. Tapi kalau yang ini, yang apa namanya? Viral kemarin-kemarin ini, saya tahu Hindia gitu.
0: Hindia.
2: Itu di Makassar.
1: Itu di Indonesia. Tapi kalau di Makassar kayaknya ini dia kak. Netizen.
2: Nah, itu. Iya, kakak kan tahu?
0: Itu. Netizen itu pernah kayaknya datang ke Pro 2 deh.
2: Iya kak. Oh my god.
0: Aku sering dengar namanya itu di Kota Makassar. Dan ya itu kayaknya cukup terkenal juga.
2: Iya karena kemarin juga mereka itu terpilih dalam program nasional Sinerga Suara Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan masuk nominasi di Indonesian Music Awards.
1: Wow.
0: Keren banget. Kalau Alek sendiri ada tahu dia masih indie di Kota Makassar?
2: Kalau aku ada ini ya, The Vandals. The Vandals kayak gitu gak sih tulisannya, bacanya? Yep. Gitu yang katanya sering dia itu musiknya secara mandiri di Makassar yang kayak dibentuk pada tahun 2010.
0: Oh, udah lama juga ya. Oke. Okay. Kalau Kapal Udara kalian tahu enggak?
1: Pernah dengar.
2: Kan dia duet sama ini, Kak. Sama
0: Feby Putri kan kemarin
2: dia yang apa? Durasi.
0: Durasi. Oh,
2: gimana lagi, Kak? Liriknya?
0: Punatena kisi.
1: Oh iya, itu.
0: Iya,
1: okay. Suka banget lagi itu, sorry banget.
0: Itu
1: guys.
0: Salah satu lagu yang Feby Putri sama Kapal Udara. Dan juga di sini udah banyak juga loh yang udah join di Pro 2 Makassar, musisi-musisi anak-anak indie di Kota Makassar. Kemarin ada dari teman bermain tahu enggak?
2: Yang mana tuh?
0: Teman bermain itu kemarin siapa-siapa yang datang ke sini ya? Aku lupa lagi tapi aku tahu sih orang-orangnya yang itu tapi kurang tahu namanya, cukup kenal lihat orangnya aja.
2: Oke.
0: Kalau kalian selain dari yang tadi kalian sebutin masih ada yang kalian tahu soal musisi-musisi indie yang ada di Kota Makassar?
2: Itu enggak sih yang band Prakarsa?
0: Oh, Prakarsa band. Iya, itu juga salah satu musisi juga yang ada di Kota Makassar.
2: Aku dengar lagunya yang Tupai Terkurung aja sih.
0: Oh iya.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Terus ada juga nih musisi ini di Kota Makassar ada Barania.
2: Siapa tuh?
0: Barania itu salah satu juga musisi mungkin kurang pernah kalian dengar ya, tapi ada juga tuh pernah di sini. Terus juga ada Para Muda.
1: Oh iya, Para Muda.
0: Para Muda. Terus juga ada siapa lagi ini?
1: Kalau ini kak, Theory of Discostic itu masuk nggak sih band indie itu?
0: Itu dari Makassar juga?
1: Iya.
0: Oke, aku nggak pernah dengar tapi kayaknya ada di Kota Makassar ya.
2: Karena kemarin yang terakhir.
0: Hah?
2: Yang terakhir kemarin yang sama Kak Rai.
0: Yang terakhir yang sama aku yang datang ke sini.
2: Yang judul lagunya albumnya itu angka yang 23
0: 2325
2: iya itu yang itu. Kana nama bandnya
0: Kana iya itu juga Pak salah Kana satu
2: Bang.
0: tapi memang mereka keren kan karena
2: iya banget
0: membentuk band dari awal membentuk sendiri wow. Iya gitu yang awalnya kayak musisi yang sama-sama suka menyanyi sampai kayak buat
2: akhirnya grup buat sendiri. Grup sendiri
0: iya, dan yeah. Ya sampai sekarang kayaknya mereka bakal melanjutkan itu bakal katanya masih ada lagu-lagu baru yang bakal rilis
2: iya yeah. Kalian tetap harus dengerin sih di Spotify itu lagunya mm-hmm. juga 2325 udah tersedia di platform musik lainnya juga tentunya
0: tapi karena kalian tadi nyebutin Prakarsa Band ya mm-hmm. kita coba puterin ya satu lagu okay. dari Prakarsa Band judulnya itu Cinta Mengudara. Kita
2: wow.
0: coba dengerin ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, terbaik kamu. Masih di zona indie Drama Pro 2 nemenin kamu di sore hari ini ya. Di sore ya, sore ceria Drama Pro 2 nemenin kamu. Dan ini kita masih pengen puterin lagi buat kamu lagu-lagu indie dari Kota Makassar. Tentunya musisi-musisi Kota Makassar yang kita bakal puterin. Ada lagu dari Fatur Syam, ini juga salah satu musisi dari Kota Makassar yang musisi indie juga ya teman-teman berdua. Memulai karirnya dengan mencoba dari sendiri-sendiri aja dulu ya teman-teman berdua. Ada Barania juga, kita bakal puterin lagu Barania. Ada lagunya yang Tak Akan Sama, ini juga salah satu lagu dari musisi indie Kota Makassar. Terus ada Dejavas juga, ada Sementara, nanti kita bakal puterin juga. Dan ada tiga lagu, ada lagu dari Fatur Syam, lagu Barania, dan juga Dejavas akan nemenin kamu di zona indie kali ini. So, buat teman-teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro Dewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Aduh, agak belibet ya, sorry banget rampa dua. Ini aku lagi kurang fokus, tadi lagi ada something. Dan rampa dua, ini karena udah mau jam berapa nih? Udah mau jam 8. Thank you banget udah nemenin aku di zona indie untuk sore ceria malam hari ini, rampa dua ya. Meskipun udah malam, tapi kita masih di sore ceria sampai jam 8, rampa dua. Dan dikit lagi udah mau jam 8, tinggal 7 menitan ya, rampa dua kurang lebih. Dan kita terakhir bakal puterin ada lagu dari Trupis, ada Darah Daeng, akan nemenin kamu juga di zona indie sore hari ini. Terus juga ada dari siapa lagi nih, ada lagu terakhir dari The Routers, judulnya Whiskey, terlampau dua nemenin kamu juga sebelum jam 8 ini ya. Jadi itu dia terlampau dua lagu yang bakal nemenin kamu di jam 8 ini ya. Jadi itu dia terlampau dua lagu yang bakal

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya, namanya
1: betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin seru-seruan juga, gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di Layar Kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: looking for hot tub.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
1: Betul.
2: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
1: Yoi, masa berdua doang.
2: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
1: Halo. Sampai.
2: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
1: Gokil. Amin sekali.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
1: Satu-satu.
3: Ya aku Agung.
4: Aku Aul.
1: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
2: Oke.
1: Ramean nih,
2: ramean. Berempat.
1: Betul.
2: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
1: Aduh.
2: Biasa kurang ada pemanis gitu.
1: Terlalu pejantan tangguh.
2: Oh, iya.
1: Pagi di telepon dulu.
2: Jangan dong, ya. Astaga.
1: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
2: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
2: Debu.
3: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Iya. Jarang banget kan?
2: Jarang banget.
1: Alias.
2: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
1: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
2: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
6: Dari rumah juga bang.
2: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
3: Ternyata tikum. Kita serumah.
2: Tikum. Lo dari mana bang?
5: Saya juga dari rumah.
2: Dari rumah.
1: Dari rumah.
2: Oh,
1: ya.
2: Bang Rizky.
6: Dari kantor sih. Oh,
1: bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Pondok Indah. Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
2: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
1: Beda.
2: Oh, rumah Bekasi.
6: Bekasi gua.
2: Lu mana Bekasinya?
6: Di dekat Caman.
2: Aduh. Oh. Tambun.
6: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
2: Dekat Caman ya, dekat Caman.
1: Bener.
2: Berarti nongkrong Galaksi.
6: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
2: Bang Oza ya.
1: Ketebak banget ya.
2: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
1: Astaga. Okay.
2: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
6: Kita berdiri terus sih.
1: Nah, aduh capek.
6: Morai.
2: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
3: Kepalanya. Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
2: Ceritanya.
3: Oh, ceritanya.
2: Back story-nya.
3: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
2: Iya, benar. Lu juga, Bro.
3: Gua agak ke timur di kedua.
2: Oh, oke.
3: Okay. Jaktim Pride.
2: Jaktim mana lo?
3: Taman Mini, Bro.
2: Ya.
1: Kayak dia.
2: Warga Cipayung.
3: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
2: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
3: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
2: Oke.
3: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu. Yang dikenalin dari Rizky.
6: Pasukan
3: gitu.
6: Tonjok ini pohon pisang.
2: Salam dari Binjai.
3: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
2: Oh,
3: gitu.
2: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
3: Bukan.
2: Bukan ya.
3: Bukan.
1: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
3: Enggak juga.
1: Oke.
3: Okay. Ini rekomendasi jatuh.
2: Rekomendasi. Yeah. Oh. Suggestion ya.
3: Suggestion.
2: Suggestion ya.
1: Oke. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di.
3: Ah, itu dia.
2: Sedap.
3: Ini emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari langkat nih. Paling bang.
5: Gue Medan
2: lu si Sumatera gak terima di bilang angkat ya. Pokoknya Medan.
5: Angkat identik pisang.
1: Oh iya bener. Gak salah sih.
2: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Gimana segala macam. Akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
2: Forum Kaskus kan tapi.
1: Salah.
2: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
1: Gimana Gan? Oke enggak?
3: Afgan ya.
2: Afgan ya.
1: Allah. Astaga.
2: Tapi kenapa cuy? Namanya
1: layar kaca
2: nih. Kenapa nih?
3: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan. Kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
1: Oh, I see.
2: Oh, iya.
1: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
3: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
1: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
3: Iya.
1: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
3: Betul,
1: yang mungkin sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
1: Di pop,
3: walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Oh, I see.
2: Yeah.
1: Benar.
2: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
3: Harusnya beda-beda sih.
2: Oh, beda-beda.
3: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
2: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
1: Bukan.
2: Binjai. Oke.
1: Alright.
2: Makasih.
1: Aduh, bener.
2: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
2: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
3: Iya.
1: Nah, seutuhnya kemana nih?
2: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
3: Okay.
2: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
2: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
3: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
2: Kenapa sisa percakapan?
3: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
1: Sedap.
3: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
2: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
1: Iya benar. Kagak jauh-jauh loh.
2: Kalau lu dulu apa dia?
1: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Oke.
1: Gue nggak tahu sih benar.
3: Nice.
2: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu, apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak, ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya.
3: Iya, kurang lebih itu.
1: Ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
3: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Maksudnya yang enggak dibakar.
3: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
1: Oke.
3: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi enggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
2: Oke. Gue bakal bayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai gak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
3: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak gak ada pilihan itu.
6: harus kita pakai jalur langit aja. Ya
2: betul. Boleh.
3: Jalur darat di Trabas, jalur langit ya Pak, silakan bermain.
1: Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
1: Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini. Salah.
2: Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih ngepop ya.
0: Masih ngepop
1: banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah, kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peras. Ini begini siaran dong. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable buat kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, Bang.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asli. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti ya.
0: Salah tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, bagian. sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Kenapa? Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya
1: kayaknya. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lo band di kepala lo tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke. Dilempar jauh ya. Iya. Iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu. Okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum gabung sama Bang Aul?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang Morai di sini paling muda memang.
2: Paling muda
3: memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kita kasih ritme ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: ini kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca deh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band lain ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. jawab dong.
0: Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK
4: Morai dulu.
1: Morai.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu
5: kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan
5: ya. Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay.
1: Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari nih.
1: Pantesan masih merah.
5: Oh, iya, betul. Ah, ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih.
0: Gitu. Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagian begin.
1: Bagus konsumsi.
0: Bener.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Bener.
1: Tadi memang ternyata emang pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pingin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Nah, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Udah dikasih terakhir nih.
1: Iya. Enggak mau, coba.
0: Mau, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini bener. Ini jawaban pamungkas.
0: Masih
1: ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dan produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
6: Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play.
5: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hi guys, request guys.
0: Kalau MV, bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
6: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Dari konsep.
5: Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung, Bang. Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
5: Okay. Apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, okay, terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, okay, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah
1: Cipoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas

0: Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
2: Saya Mor underscore luas.
1: Nah, oh ini Mor underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
3: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill bakal sering nih
1: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
2: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: boleh. Bisnis. Gak masalah.
3: Gak masalah.
2: Boleh. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
3: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
3: Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
3: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
3: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Yes, yes, yes, what's up, teman Radua di Jaga Malam untuk malam hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan yes, kita ketemu lagi nih, ya kan, kemarin kita udah ketemu di malam juga, teman Radua. Sebenarnya ya, fun fact ya, ini sebenarnya sudah ketemu dari tadi pagi harusnya. Harusnya tuh ada juga dari tadi pagi dari kantor, cuman kan mungkin ada perlombaan di kantor, jadi saya tidak call. Tapi saya masuk malam, jadi kayak saya simpan energi untuk malam hari lagi, walaupun tetap capek juga sih ternyata, teman berdua, ya kan. Dan yes, masih di kemeriahan Energy Fest juga beberapa hari ini. Sekarang lebih ke internal aja mungkin kali ya, yang kayak lebih ke lomba-lomba internal seperti di antar bidang segala macam gitu. Tapi teman berdua, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Fauzan mau tanya sekali lagi nih, gimana kabar kalian semuanya? Apakah kalian sehat-sehat aja? Apakah kalian baik-baik aja, ya kan? Apalagi kan sekarang berita banyak banget yang kayak mengatakan sekarang kan lagi ini erupsi segala macam, ya kan, jadi kayak banyak banget orang yang kayak sampai penerbangan pun dibatalkan segala macam karena gunung yang meletup kemarin, ya kan. Saya juga takut mau ngomong apa sejujurnya, teman berdua, karena saya cuma melihat-lihat tapi tidak jauh lah untuk lihat informasi segala macam. Dan ya, Pro 2, seperti biasa kita kembali lagi di Pro 2. Seperti biasa kalau di jam 9, ya kan, tadi kalian udah mendengarkan dari jam 8 sampai jam 9 itu Music Live Chat, ya kan, langsung dari pusat, langsung dari Jakarta. Kalian mendengarkan sejaman, ya kan. Dan sekarang di jam 9 sampai jam 10 bareng Fauzan lagi nih. Jadi yes, kalian kita masuk di zona komunitas, tapi untuk malam hari ini karena kita nggak ada komunitas juga, jadi Fauzan akan buka open requestan lagu. Jadi Fauzan akan buka request lagu untuk malam hari ini. Wah, tiba-tiba ngeblank aja, ya kan. Jadi untuk kalian semuanya yang mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget, teman Pro 2. Ini namanya Pro 2 Hitlist sih, seperti biasa kalau di siang, ya kan, biasanya sih seperti itu. Tapi nggak apa juga, nanti kita juga bahas komunitas dan lagu lah beberapa, ya kan. Dan nanti kita selesai di jam 10, baru nanti di jam 10 sampai jam 11 kita akan masuk di notifikasi malam. Jadi kalau kalian semuanya mau curhat-curhat segala macam, boleh banget, teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968, dan juga bisa lewat Instagram kita di rri_prodomakassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RR Digital, kau bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman Prodo, ya. So teman Prodo, jangan kemana-mana dulu, nanti Fauzan akan tetap masuk teman kalian. Jadi tetap di sini aja di 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

What's up, what's up? Masih bareng Fauzan untuk hari ini tahun Pro 2 di mana? Di Jaga Malam. Selalu ngeblank aja ya kan di mana. Dan yes, kita masih di Pro 2 Headlist dan juga di zona komunitas di jam 9 sampai jam 10. Dan tadi Fauzan kan udah bilang kalau ada komunitas kita bahas komunitas. Kalau ada yang mau request lagu, kita kasih request lagu. Dan ternyata udah ada beberapa dari pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari Tulus nih tahun Pro 2 yang berjudul Teh Hijau. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya kan, kita langsung aja putarin lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: on radio and I'm still swearing the fuck.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, yes, tempat 2 dan sekarang jam 22.15 kita sekarang masuk di notifikasi malam. Jadi kalau kalian semuanya mau curhat atau apa segala macam, mau sharing tentang pengalaman hidup atau apapun itu, boleh banget bisa lewat Tempro 2 di 08.11.4.10.968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi kreatif kita yang namanya Redigital, kalau bisa download di App Store dan juga di Play Store Tempro 2.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumara yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumara yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumara adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumara, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas, dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumara dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, yes, teman Pro 2 dan sekarang jam 22.53 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang dengerin Fauzan dari jam berapa tadi? Jam 9 ya kan, karena tadi baru mulai jam 9 call-nya juga. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan. Kok gitu mungkin Fauzan pamit, coba bantu kalian semuanya jangan sakit-sakit dan yes, see you beberapa hari kemudian baru saya ketemuin lagi kalian semuanya. Kok gitu, bye-bye teman Pro 2.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah, dan sekarang menjadi dadah.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan ritme beli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Dengan terdengarnya drama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara saran kami untuk hari ini, Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Dan esok pagi saran kami kembali hadir melalui frekuensi 96. Selasa tanggal 8 September tahun 2026.

Teman Produa, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodi FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riberatne nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 9 September 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perundang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2

0: Kok bisa banjir ya?
1: Bisa, tapi pasti bisa dicegah. Pertama, jaga lingkungan sekitar. Jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Kedua, lakukan program tebang pilih dan reboisasi tanam tunas pohon baru setelah menebang pohon berkayu untuk regenerasi hutan. Ketiga, buat sumur resapan agar air hujan lebih cepat diserap tanah. Keempat, rutin bersihkan saluran air. Bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat. Peduli sekarang atau merugi di kemudian hari.

RRI dalam esensi buku. Buku The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business oleh Charles Duhigg adalah buku yang mempelajari ilmu di balik kebiasaan dan bagaimana kita dapat memahami, mengubah, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, kebiasaan pribadi. Dalam bagian ini, Duhigg menjelaskan konsep dasar kebiasaan dan bagaimana kebiasaan pribadi terbentuk. Ia menguraikan loop kebiasaan yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan ganjaran. Duhigg mengilustrasikan konsep ini dengan cerita-cerita yang menarik, termasuk bagaimana seorang pria berhasil berhenti merokok dengan memahami loop kebiasaan ini. Bagian kedua, kebiasaan organisasi. Duhigg membahas bagaimana kebiasaan dapat berdampak pada organisasi dan bisnis. Ia menyajikan studi kasus tentang perusahaan besar yang berhasil mengubah budaya perusahaan mereka dengan memfokuskan pada perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari. Bagian ketiga, kebiasaan sosial. Bagian terakhir buku ini membahas kebiasaan sosial yang mempengaruhi masyarakat dan bagaimana perubahan sosial bisa terjadi. Duhigg mengulas peran kebiasaan dalam gerakan sosial seperti gerakan hak sipil dan bagaimana kekuatan kelompok dapat mempengaruhi perubahan sosial positif. Buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi bacaan yang berharga bagi banyak pembaca. Di antaranya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mereka bekerja dalam otak kita, dan bagaimana kita dapat mengendalikannya. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat lebih baik memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain. Duhigg mengisi bukunya dengan berbagai studi kasus yang menarik dan inspiratif. Ini termasuk cerita tentang individu. Duhigg mengisi bukunya dengan berbagai studi kasus

perubahan dalam kehidupan mereka. Charles Duhigg menulis dengan jelas dan memadukan penelitian ilmiah dengan narasi yang menarik. Buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk mengubah kebiasaan buruk mereka dan mencapai lebih banyak dalam kehidupan mereka. Ini berfungsi sebagai sumber motivasi bagi banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Welcome, welcome, welcome. Selamat datang lagi di Pro 2 pada pagi hari ini.

barengan sama Enggi. Oh my god, Makassar bagaimana Mi keadaannya? Apakah benar-benar ini kalau apa tadi? Tadi ada story-nya orang tuh katanya kalau pagi apa begitu ya, cari gas ya kan. Ada yang nanti tiba-tiba antri lagi untuk di SPBU ya kan, malam mati lampu. Subuhnya itu sudah harus nih cepat-cepat isi airnya. Tapi mudah-mudahan ini enggak berlangsung lama lah ya teman Pradua. Mungkin karena efek ini juga kali ya, orang tuh jadinya mungkin panik aja gitu ya. Jadinya udah pada berlomba-lomba untuk pergi mengisi bensin atau gimana lah ya. Jadi pokoknya mudah-mudahan tidak berlangsung lama Ji hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan semuanya nanti bakalan normal lagi ya kan. Dan barengan sama Enggi juga, semoga hari ini yang mungkin tadi malam sempat mie bergalau, kasihan mungkin ada sesuatu yang terjadi ya kan, atau sampai pagi ini chatnya belum pi dibalas padahal sudah chat dari jam 7 malam. Semongko ya, mudah-mudahan Enggi bisa menghibur kamu pada pagi hari ini teman Pradua. Jadi pokoknya lupakan mie dulu itu semua yang bikin sedih-sedih ya kan, kita harus happy-happy alias happy-happy ya kan. Pokoknya kita yang cari bagaimana kebahagiaan itu datang. Asik. Oke. Okay. Barang sampai ini sampai di jam 10 kurang lebih teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Jadi pastiin buat kamu harus soul station, jangan pindah frekuensi. Tetap di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ben, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya.

0: Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, musim kemarau memang kayaknya masih betah gitu ya di Makassar. Dan menurutku ini cukup lumayan mengkhawatirkan, karena memang jadinya kayak pasokan air kita juga berkurang gitu ya. Jadinya memang harus lebih jauh berhemat lagi mengenai penggunaan air gitu ya. Dan salah satu halnya juga adalah benar-benar panas banget sih Makassar, demi apapun kemaraunya ini Pak, kalau panjang sampai ya amit-amit ya, maksudnya kayak mudah-mudahan secepatnya bisa turun hujan gitu ya, jadi biar tidak terlalu panas juga. Dan pastinya itu salah satu hal yang cukup berdampak juga sama kesehatan kalau misalnya tidak jaga ki diri kita gitu di tengah musim kemarau ini, di musim panas ini, asik. Kalau di luar negeri sih mereka suka musim panas, kalau kita kayak tiap hari panas, kita berharap sedikit lebih sejuk gitu ya. Nah makanya pagi hari ini Moka juga kasih sedikit tips bagaimana untuk menjaga kesehatan di musim kemarau alias musim panas ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti after this one aku bakalan balik lagi nemenin kamu teman Pro 2 dengan tips-tips yang bermanfaat, mudah-mudahan ya buat kita semuanya.
1: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Nah, teman-teman dua masih di sepeda barengan sama Enggi. Kalau misalnya di musim kemarau Ki gitu atau di cuaca panas, terus juga pastinya udara kering. Nah, itu salah satunya tuh bisa memicu yang namanya dehidrasi, kelelahan, terus juga infeksi saluran pernapasan akut akibat debu mungkin ya. Nah, ini ada beberapa tips buat kamu nih teman Prodo yang udah dirangkum ya buat kamu. Yang pertama adalah harus cukupi dulu kebutuhan cairan. Jadi kayak misalnya minum air putih secara lebih rutin lagi, minimal 2-3 liter setiap hari. Yang malas minum air putih, jangan memang nih, karena itu salah satu yang paling bahaya teman Prodo. Kalau dehidrasi gimana gitu ya kan. Nah, terus kamu juga bisa jangan, intinya tuh jangan menunggu sampai rasa haus sekali baru minum gitu. Jadi usahakan memang ya itu tadi, kan sudah ada minimalnya ya 2-3 liter setiap hari. Jadi mungkin bisa dibagi setiap jamnya berapa yang harus diminum, segimana gitu yang harus diminum. Jadi intinya harus tetap rutin ya gitu teman produk dalam sehari itu. Jadi batasi juga minuman manis, berkafein ya, atau bersoda, karena itu bisa memicu sering buang air kecil dan mempercepat yang namanya dehidrasi gitu. Jadi jangan banyak-banyak dulu kafeinnya ya kan, minuman manisnya dikurangi dulu lah teman berdua. Terus juga lindungi diri dari sinar matahari gitu ya. Jadi hindari kontak matahari langsung, terutama di jam-jam kayak jam 10 pagi sampai jam 3 sore lah ya kurang lebih, dan saat itu dimana sinar UV itu lagi terik-teriknya gitu ya. Terus bisa dipakai mungkin kalau memang mengharuskan keluar ya teman berdua, kegiatannya ada di luar ya, pakai topi, payung, atau juga tabir surya, at least minimal tuh SPF 30 biar kulit yang tidak tertutup pakaian tuh tetap terjaga teman Produa. Dan kenakan pakaian yang longgar, nyaman, dan menyerap keringat seperti bahan katun gitu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih?

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodi RRI Makassar. Teman terbaik kamu, masih ada lagi teman Prodi 2 tips buat kamu di musim kemarau ini, yaitu dengan menjaga kesehatan saluran pernafasan. Jadi mungkin kalau misalnya lagi berkegiatan di luar gitu, itu gunakan masker untuk mungkin melindungi diri dari debu, angin kencang, dan juga polusi udara gitu ya. Dan pastinya jaga kebersihan lingkungan sekitar rumahnya kamu juga teman Prodi 2, untuk mencegah penumpukan debu. Terus juga konsumsi makanan yang bergizi. Jadi kayak misalnya perbanyak makan buah dan sayur ya. Yang malas makan sayur, mana ini? Mana? Dan juga yang ada soalnya temanku juga yang enggak suka makan buah, tapi dia minum minuman-minuman yang buah ya, dia minum sih, tapi kalau buah utuh enggak mau, enggak ngerti juga gimana ceritanya gitu ya. Dan pastinya buah dan sayur yang kayak vitamin dan mengandung banyak air, teman produk kayak misalnya semangka, melon, jeruk, terus juga mentimun ya. Dan pastinya juga jaga kebersihan makanan dan cuci tangan pakai sabun secara rutin untuk mencegah risiko penyakit pencernaan. And the last one yaitu adalah lakukan olahraga atau aktivitas fisik di dalam ruangan teman Prodi 2 ya, saat cuaca mungkin di luar lagi panas terik, atau mungkin olahraganya mungkin lebih sorean lagi gitu menjelang maghrib. Saya biasanya juga kayak gitu sih, kayak misalnya kalau bukan menjelang maghrib, abis maghrib baru tuh olahraga satu jaman, selesai jam tujuan lah gitu kalau ada waktunya ya. Pastikan waktu istirahat dan tidur juga tercukupi teman Prodi 2, sekitar 7-9 jam setiap malamnya, biar daya tahan tahan tubuhnya kamu tetap terjaga gitu. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat ya teman Prodi 2 ya, di musim kemarau ini yang tidak tahu sampai kapan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng, semoga tidak lama dan secepatnya bisa terselesaikan lah musim kemarau ini.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: just to keep her.
1: Keep her. Keep her. And I'll do anything.
2: Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini sepada teman Pro 2. Dan waktunya kali ini kita nge-spill lagu pilihan kamu seperti biasa ya teman Pro 2 di jam 7 pagi ini. Dan ya seperti biasa juga nanti bakalan ada 4 lagu teman Pro 2, ada 2 lagu Indonesia dan juga ada 2 lagu mancanegara. Ya langsung aja deh teman Pro 2 nih, aku spill buat kamu biar lebih cepet ya buat nge-vote lagu pilihan kamunya, biar nanti bisa aku puterin di jam 8 sampai jam 9. Nah yang pertama ini ada Bye dari Marion Jola.
3: Berpikir tuh kembali, aku sudah bisa hidup tanpamu.
2: Next ada Soja Boys dengan

ada Taylor Swift dengan Offline. Udah di spill teman perdua, udah ada 4 lagu ya, 2 lagu Indonesia, 2 lagu mancanegara. Jadi buat kamu yang pengen dengerin salah satu lagu pilihan kamu yang udah aku siapin pagi hari ini, langsung ajak WhatsApp ya di 0811 410 968. Boleh ke Instagram @rri_perdua_makassar atau boleh komen di RRI Digital.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update lagi dulu nih informasi cuaca untuk hari ini di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pastinya ya. Alright, hari ini sudah tidak ada yang kuning-kuning ya untuk hari ini teman Pro 2. Apakah ini pertanda sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan? Mudah-mudahan ya. Karena mostly untuk hari ini di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan itu berawan teman Pro 2. Kayak di Kepulauan Selayar, terus juga Jeneponto, Takalar, ada di Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidra, Pinrang, Nrekang, terus juga ada di Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo. Tuh hampir semua ya, kecuali ada Bulukumba, Bantaeng, terus Goa, terus juga di Luwu nih teman Pro 2 dan Toraja Utara untuk hari ini diperkirakan udara kabur ya. Dan untuk di Sinjai ini diperkirakan berkabut atau ada asap ya teman Pro 2. Jadi memang hari ini mostly berawan sih sebenarnya. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa mungkin sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan. Amin ya. Dan seperti biasa informasi ini dilansir dari bmkg.go.id. Bisa kamu cek secara berkala aja ya teman-teman.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih.
1: Masih barengan sama yang kita Pro 2 di Spada. Dan sebelum kita update untuk lagu pilihan kamu lagi teman Pro 2, aku juga mau ngingetin buat kamu semua yang belum punya RRI digital ya, buat download sekarang juga biar lebih gampang lagi buat dengerin Pro 2 Makassar di mana aja, kapan aja. Caranya gampang, langsung buka Play Store dan Apps atau App Store ya, atau bisa dan App Store. Kalau HP-nya banyak ya download di semua tempat dong ya. Ada di App Store, Play Store, bisa langsung searching aja teman Pro 2 RRI digital. Nah, tinggal diklik aja tombol downloadnya, tinggal login, udah deh, gampang banget, udah bisa langsung dengerin Pro 2 di kantor, sekolah, kalau lagi jam kosong ya kan, sambil dengerin lagu yang udah disiapin di Pro 2 sambil ngerjain tugas. Jadi jangan lupa ya, buat kamu nih teman Pro 2, download sekarang juga RRI digital, karena sekarang RRI ada di ujung jari kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lupa buat kamu nih yang belum ikutan voting lagu pilihan kamu ya. Nanti jam 8 sampai jam 9 aku bakalan puterin lagunya. Jadi pastiin buat kamu harus stay tune. Pilih dulu lagunya ya di 08114108 atau juga di Instagram @rri_pro2makassar atau boleh komen di RRI Digital. Tadi udah sempet aku spill lagunya ya, teman Pro 2 itu ada dari Saja Boys, Marion Jola, Hi-Fi sama Taylor Swift. Lebih detailnya nanti aku bakalan spill lagi buat kamu setelah beberapa lagu berikut ini. So don't go anywhere. Stay tuned only on Pro FM, teman terbaik kamu.